Reka turabire hamwe ukuntu ako kagani kagana kariho. Hisunzwe ubushakashatsi bwakozwe gukora imyimenyerezo ngororamubiri bituma umuntu yinjiza impemu nziza kandi bigatuma ingingo zose z'umubiri zirushiriza gukora neza n'imyanda igasohoka biciye mu cuya. Ibyo rero bica bituma imyimenyerezo ngororamubiri itanga ibi byiza bikurikira. Icyiza cya mbere, imyimenyerezo ngororamubiri irakinga kandi ikagabanya indwara z'umutima biciye mu kongereza inkomezi z'ubushobozi bwawo hamwe no mu kugabanya umugigimbo w'umurindi w'amaraso, la tension systolique. Ubugira kabiri, imyimenyerezo ngororamubiri irakinga kandi ikagabanya indwara z'umutima z'imisoso n'iz'ubwonko kuko ituma ibinure by'ikirenga byirundanya mu mitsi bishonga nayo ikazibuka. Ivyo bigatuma wa mutuku w'amaraso ukwiragiza za mpemu duhumeka mu duce twose tw'umubiri na cyane cyane mu bwonko. Ubugira gatatu, imyimenyerezo ngororamubiri yongera inkomezi z'imisoso n'iz'amagufa ikanakomeza no mu ifatanirizo ry'amagufa ariho twita articulation. Imyimenyerezo ngororamubiri kandi ifasha imibiri yacu guturira ivyo twihereje biri mu misoso nk'isukari kugira ngo bice bivamo inkomezi zikoreshwa n'uduce twose tw'umubiri energy. Imyimenyerezo ngororamubiri kandi yongereza inkomezi z'abasirikare bagwanira umubiri mu kuwukingira ibitero by'indwara no kuwugwanira mu gihe wamaze gutegwa. Imyimenyerezo iruhura kandi umubiri igatera kuronka n'agatiro keza. Imyimenyerezo ngororamubiri kandi ituma icunyunyu calcium gikomeza amagufa cinjira neza mu maraso. Umuntu mu guhema asohora impemu zimuvuye mu mahaha akazirungika hanze ari nazo ibimera bica byikorako mu gutanga impemu umuntu ahumeka ziza kwinjira mu mahaha twita oxygen ziciye mu bihimba by'ihemero twita voie respiratoire. Mu gihe abagore n'abigeme bofungura neza ibifungurwa bimera gusa, umuhinga Vance Ferrel yemeza ko nibongera ko imyimenyerezo ngororamubiri bizobarinda kubabara bari mu butinyanka. Umubiri w'umuntu ni mashine yagenewe kutaguma hamwe. Ayitandukaniye n'izindi nuko igihe bishitse yoyo ikaguma hamwe icya yononekara cyane. Dogiteri Georges Pamplona Roger abishigikira mwano majambo avuga ati: biramaze kwibonekeza neza ko abantu bakora imyimenyerezo ngororamubiri n'imiburi iburikane mwiyinga mu kiringo cy'iminota 40 badakunze gufatwa n'indwara zo kumugara no gukoberana kw'imitsi yo mu mutima bimwe twita infarctus du myocarde hamwe n'indwara zifatira ku itembera ry'amaraso maladie vasculaire. Imyimenyerezo ngororamubiri igwanya indihaguzi y'umutima igakinga indwara yo kuvyibuha gushika naho usesa inda maze igatuma umubiri wose umeregwa neza. Mu cegeranyo giherutse gushirwa habona n'umugwi w'abahinga bo mu ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho amagara y'abantu ku isi OMS, abo bahinga mu by'amagara y'abantu bemeza ko gukora imyimenyerezo ngororamubiri bigabanya kugwara indwara zifatira mu bihimba bitembereza amaraso maladie cardiovasculaire, bikagabanya amakanseri amwe amwe hamwe na diabete y'abakuze diabete de type 2. Bemeza ko muri rusangi imyimenyerezo ngororamubiri ituma umubiri uhingura neza isukari yo mu maraso glucose kandi iyo sukari ikinjizwa no mu duce tugize umubiri vyoroshe cellule, ikagabanya ibinure mu mubiri kandi igatururuza umugigimbo w'umurindi w'amaraso hypertension arterielle. Eka mbere ngo ishobora no kugabanya indwara ya kanseri yo murura na kanseri yo mwibere, igakomeza amagufa, ikagabanya indwara yo gutuma utwe hamwe n'ibindi byiza. Ariko rero hari ikibazo abantu benshi bibaza na cyane cyane igitsina gore hamwe n'abasaza ari nacyo ciki. Niyihe myimenyerezo ngororamubiri noshobora kandi imbereye? Twihweze imyimenyerezo ngororamubiri ibereye. Dogiteri Georges Pamplona Roger aracishura ati:
Imyimenyerezo ngorora mubiri ibereye umuntu wese kandi ishoboye gukogwa

wirinde kwambara impuzu zidagukwiye cyane kuzambara nabi nko kugenda uzikoroye cyane kwambara impuzu yo hejuru idashikira iyo wambara hasi aho n'inkishati cyangwa umupira idashikira ipantaro ku bahungu cyane igipoko bigeme cyane abakenyezi